sua irmã Mariana, que se matará colonizando a sua arquiteto e se passa para o Leu. Se a partida de Mitranha e se tratar o Guilherme, passa por uma saquecura e se avançava a uma nabina a por o sujeito de Google para o Leu. Sarkar sentralan kupartilialai halau uran sanga pilna gerdei, umani pengilitani prabidik samasya unga bayi karni utpandahani kabun tuakan na atina agraha gandubayo. Saat kepila mitrani anna dikla itu korahana agraha gandai sarkar lai sahi tonggali kontakiba kuya unipartiba kata samit pifte gandubayo. Semacam pertemuan sertifikat susah seperti semacam kamu kunci sisa pilihan kita. Mas dari Yuba sambil besok mai sama Yuba di Mas Maroni. Beri apa balak rumah kalian ini? Beri apa sama mereka pokoknya abis sih masuk pasti dari kita terus tak keluar rumah. Terus sekali aku lagi lepas harus saya kamu beri pasti siapa ini sama petilani sana pokoknya. Terus tak. Penelitian saat tadi mengetahui masa perhamasan di sini ini, bagi pas tadi musuh peliti di dalam ini, kita bersama-sama di dalam bisa diikuti sungguh lagi.

0: banyak berlaku pada saya. Jangan berhati program. Jangan lupa kiamat.
1: Jangan mau ada yang susah cari itu.

0: somos la salsa.
1: Bisa sulit sama cinta besar di mana disko tersebut pres atau nampaknya ucap tetap butuh kimbatan. Posudit tetap dari karena junk food tetap dibakar karena sodium di lebih muda mutu lo butuh kim merami bersau. Bisa sulit sama cinta itu kami pilih dari 5 gram sama nun sebandono upaya kembali salah hati ekosal.
0: Dia itu pak itu rasanya kerjanya mutu susu lama malah bersau.
1: Sentuhit bosan, melihat tanindra, sakaratmak sos, kebam cinta, tetanak bata mukta lahada, mudru gata, mutsna sakinca.
0: 40 bursa padegasi, nimit swasthya jasgarao.
1: Chilu padarata, matza masu, kum kao. Kanama, fratta, rapol fulkao.
0: Madhyapan, rtunya paan sewan nagarao.
1: Swasthya rao, sukhamaya jivani rao.
2: Radio Kribala FM dwara, jami hitma jari sabdes.

0: sungguh berat semacam.
1: Itu suatu kemudian kata saya di mana isto di satu poin kata mesinnya ucap pecah untuk imbasan. Prosedur tetap terjadi karena jantung tetap dibakar karena sulit diri mereka mudah buku jukim merawat dosa. Isu suatu kemudian di utara betul dengan 5 gram sama nun sebanyak itu upah kita ini salah dia kosa.
0: Ia mempunyai hidup dalam hari dalam ini mudah suatu orang mudah dosa.
1: Sempurit mungkin pada ninja sekarang sos hidup cinta setelah pada muka ramada mudah lupa atau konsol tak insa.
0: 40 masa pendekati mimit suatu jenis garu.
1: Ciri pada mata masu kongkau. Karena fakta dan polifun kamu.
0: Motifan dan tumpahan setelah menurutmu.
1: Susah kamu, suka maya jiwa di kamu.
2: Video Kumala FM Tuara, Shami Kwajari Saldes.

0: pasal saya tidak bisa melihat.
1: Bagaimana semua proses pembangunan itu tetap dalam suasana seperti ini sampai kepada masuk pembangunan. Kalau masalah itu orang masih tetap terlalu kurang sama di pembangunan ini, dia kisah-kisah ini tak dikatakan tetap terlihat.
0: Dalam itu ada rukun tujuh ini, bismillah sahaja.
1: Selain itu semua saksi pasti pembangunan. Dengan teorita sejarah lain tetap dalam suasana seperti ini sampai kepada sekarang.
2: Thank you.

0: sudah membesarkan ketika sudah terlepas.
1: Yang kata itu begini pun berusaha menjunjung lagi. Tetapi macam yang kata waktu nanti jika tidak terjadi itu sebab pun sahaja. Apa dia kali orang pun untuk tuh dia jangan betul. Tetapi tuh kali soyo. Tetapi jadi itu pun berusaha untuk apa gaya kerja setuju secara mengenai itu. Jangan yang terbuka. Tapi tetapi yang mana itu lagi soal bahasa. Tetapi orang itu sama sahaja. Orang itu pun macam orang macam macam. Kita semua pun sama sahaja. Yang tadi kami juga pernah, yang tadi boleh juga kami sama sahaja. Soal ini saya. Awak ni jenis ni kami juga. Kami suruh pun juga sama sahaja. Baru hari ini guna tiga ayat ke jilalah masuk pun guna di perlisah. Jilalah masuk pun selesai sahaja. Awak ni baru perlisah berjaya ni so. So kita kami juga mau tarik ni apa sahaja ni so. Tiada ni buat apa. Sangat ekonomi, jadi sangat ekonomi kita semua ini. Sama sahaja ni baru masih sah. Jadi sampai pun kita pantai malam itu itu air pun malam itu besok ada orang pantai umai pun ada. Tiada semua orang lain. Kali ini tak ada nama tu kat dalam hari. Yang ini pandai juga. Tapi dia pun musuh pun ada orang pun ada. Beri alat alat pandai sahaja orang luar sahaja. Tapi kalau orang pun masih banyak. Dua persen di dalam sahaja. Tiada orang sahaja mana. 50% sama sahaja orang. Jadi apa ni? Tapi tu, tarai ini, tarai ini, tarai ini dari anda yang suruh main dengan orang orang macam. Orang yang lagi lagi kaya zaman ini mesti orang macam. Mesti pernah orang tapi tu sangat sangat sama orang macam. Nanti semua orang main dengan begini orang orang mana? Kita semua orang ini semua kita kaya dengan apa yang orang ini pernah pernah suruh macam orang macam. Jadi ini pergi dia orang ini boleh apa ni? Satu orang yang lain saya orang orang ini boleh. Mana kita pernah ini suruh orang macam? Mana kita pernah ini semua kita kaya dengan orang ini suruh orang macam. Kalau di proses pun, sekarang sekarang ini contoh gaya, jadi sekarang orang berada, orang di atas desa kita pun berada di sana. Kita juga sambil berkarir, atau berada di sana. Kalau sambil ini sekarang kita berada di mana tu orang ni orang tu, berarti di proses sekarang tu, apa itu? Ini baru di proses sekarang. Ini orang sambil berkarir dengan apa ni semua orang orang lagi, tapi kita pun semua berada. Okay, mana tiga istilah satu, proses istilah, apa itu proses orang dah. Pada sekarang nama ini sahaja dulu. Mati pada sekarang dulu. Tentu sekarang apa punca. Mati pada sekarang dulu. Pada sekarang apa punca. Ekorni ya. Mesti kopi yang orang baca punca. Tapi pun punca. Ayat.
2: Kita sedut kita sembilan lalu pasal kita pada lalu pasal lagi usah. Rasmi keluar kerajaan harus sempurna kerana itu dos bersalah ni sembilan lalu pasal. Ia hanya berjati sensi fakta pada nombor yang terbaik bukan pasal. Kunci sama pembaca ramai itu biki pun aisyah. Tapi bentuk lipat pada mati sejauh yang kota ini pergi usah. Jadi cari silam dari kota kini sahaja terpana. Biki lihat bahawa kita sembilan hari pada setengah hari bersama kesemua.